0: Avru er dirulun mi vinagonda smagam nenje kanta ko tona bekanda phago dana.
1: Yeah.
0: Ekam ki mi avde mi mi ilam hod mathe kurun.
1: Ilam hod mathe.
0: Okay, maalum ho chod mathe kurun. Dinkam ai kutang amavata bhetro ke haram me ukon hai ding. Aude safta riit ko ngaduk ngala ne je anga ko ja angla ka veron ke jo la ga ne potong ne ne ding arso ke mi ti na vi as me ga ko gulum be ma ke ko me me ko ne la se ga ta ya na rag me ne vi as ga kam be me ke mi hun na ma aya mura durum ga kam be Tengah tu orang mereka itu kawan kru, eh orang mereka itu kawan, kuma kawan ni, sebab tu orang saya kau hema orang tu, mereka tu orang orang suka kudinna dengan kerana aduh dengan apa tu, kudih ada apa kudinna orang orang kawan, kawan kru mungkin tu, aku ni gaya tu orang ada tu orang kawan. Eh, kodenya kawan dimana tu muka kodenya guh kudia macam kat kodenya. Mungkinnya kan demi orang guh kata, baru itu rumeng, kalau macam tu, mih kurang komajen. Baik kan tu dengan minum, baik kan tu hembef macam apa, mana kau guh korang ni? Ikan kau guh apa negat?
2: Ya, ribas sekali ni tu.
0: Ah, sekali. Ya,
1: tak kira.
2: Awal mula pada setak kawahak ke, abur beri minyak ke warm warni, itu. Emi, abur beri minyak ke weweni, abur beri diri ulu me pina kurang, awal me masak ke tak ke kogeng, samalkan deh je, kantar tak ke samalkan tige. Emi hunge istirama lobi wes libeni emi haki abur beri ekam awanya. Abur hifetu mat tak ke abur beri ekam mat tak ke. Samaal kan deh, je kan tetapi kita ko bahaya agun memi. Ahani tu efron ke kreatif fon tang hisa kau lewu ma PSM. Ia invest kreatif fon oven, na not kore oven PSM ia in budget hendu nak kawadai ageng messages kau lewu, erong na notice kau lewu niye. Betul.

0: kusuga mati ga demi hun nase tauba vima ek maane ke koba tauba vima ek maane ke aran den mikahala kusakan are nuganna ne ekamako egotuga huri ara nugannan egotuga huri hutta anekkaves den ara gane uni ei kiye demi huru mennu ei demi huru mennu ei dewana faharan anekkaves kusan ara gane anekka dewana faharus kanta qur'an gote ki kuru koffa hama istighfar koffa hama ami kusan ara nugane demi hunna masake kuru nge adivis waram
1: muhim ha doctor ekam demi hunna qur'an
0: demi hormat tak kurang mohon makam kita kuat. Demi hormat tak kurma, ami sunnah ngalokan tetang itu kurma. Ei Allah biru itu miha, Allah biru itu. Ei miha ke nafsu tazkiyah kurung, erung ami nafsu thohir kurewe mimwaraka ami faafatakun durhejuan Allah biru itu an. Ei takwa, takwa hasil kurang mijeheni. Takwa hasil kurang eba alukan tetta hugetere. Ehem alukan tetta kurakam awan ma takwa hasil uan. Takwa hasil wedjiamu kuttaka faafatakun miha durhejuan. Allahu garahmata meduga harmen dahi wetikan onnam maane. E rahmat libigatu muga hame yaakuga Allah meduga harmenge hi kurun. Umi rangaluan je, neg mana ki Allah hanya faham fusawa dewan kang, kang abul kuram wan, deng thimayang inge kama wan ama, ei mi kusek kang inge kama wan ama thima ekama masul wan je, ne kang abadwes dana je, mi alon mena mi ayaton libe fila walatay.
1: Insan unak I kukurwene bay kama adi kusat tauba umu ke fursat Allah wani dewa fakama adi tauba umu fo ekusang aranoga tu ma hama gada ala masake kurong amil nafsa wiha mas bodak detu gada ala masake kurong he wiha mas kin he amal tu kumati gada meti bung kumahim muka ei takwa werikam mati demi hormat gada ala masake kurong gawak doktor bayangko dema ei nasib emha mas tu muna mimbar kurong alman tu ek program adan demi ti doktor barang pola syukur yang itu.